Amot ito ponsol lagunon ino hobi vinasi do kada da do humabus menta damin ko ni aha no semua nu mai gado kiva ditun di mai humabus dati om kota guvang bagada hizud di dahabus tata susah di bagu do pohian da mahik di damin dadi hono kozvota vanto ko bahin diti auto ko ai han tebinai semua nu humasu hasu otak dahau kamai dia semua nu umasam vagum ino i pedi mana tu kau boh mengingat ingat temui mu dari kena mungkin dengan vagu dahozo membaca kau di Alicia Alfred tupus poinggiot om di Nathan Xavier Sikuat naikot no timpu.

0: bakas. Bakas, bakas asi. Pai ni zo. Kau duduk maya bakas. Ai dah toko wa ono kloso di sini lah bakas diti.
1: Tepat ni. Kada kau susah asi. Izo weti, mama mah ditindam ma. Lagi pagu kon ke mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Mogun samang kono kozo. Bah ono po pagu ko diho no. Bion ku penung duya.
1: Permiso, permiso.
2: Oh, doi.
0: No.
2: Asik. No, kau hidup nih, bakas. Agar ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Opunan toko diti. Aku akan nebakas.
3: Oi. Oi.
0: Are, asik. Oh, doi, asik.
3: Onu man diusu dino. Aku niko diusu sama nudo tahun dinti. Dogo isang nudo tahun dinti. Hey, magasuso doiti, mositi kibalisin. Aw ka basa mamumuno bakaku. Kalatiko no, aw ka basa mamumuno bakaku.
0: Asik. Oh, doi asik. Penangkus asik. Penangkus. Penangkus. Penangkus. No, kuat kita tahan bakaku.
1: Oi, mah.

0: Tony Bo Tarao Vinyl.
1: Tapi kung avi de bayan diti jam kavahu tahong padminit ang suvab id paguntokaw am kangan dios diti abal to nibo montok tadaw bayno. Montok manay zuk taho maho makazuzuvo kapapanaw pamauangan tikon paliman saba om Sarawak ki atagi montili id kopisan huguan montili saba om Sarawak datu Mustafa Sakmud datu idongon o tinimungan mohoingon poimbida id sibo mohoingon tinimungan technical council papapanaw hang Pidondian Malaysia opodom sizam onom ngopodom tahu. Pinintahang di sido, moniko ni sido na tinimungan mohoingon poimbida dino, miampay montili idkopisan huguan montili undang-undang om Reformasi Institute Datu Sri Azalina Otman Said. Kovasian katambuhusan kodimpot kuma hobi ginumu community kinoizonon mangunsub o sabah datu tumambuhoy id pagunditi do mizon hobi hinaid o manoizuk ti koton id habus kinoizonon katambuhusan ikivana haid. No boss di montili katambuhusan kaubasanan om kinoizonon pasoyhi datu Jeffrey Arifin kita ngazan o sabah do papataunda topiumanan katambuhusan mantad kaubasanan om community kinoizonon nga mamaguno ino do hang topiot maza pisakadazan miampai mononoy na pamonan montok papabu nuzudan pamanan kawavago omnogi popogiot pionitan miampai papabu pamonan katambuhusan kinoizonon. Pengkawason kapakwasan kuma manutud paingukab id patotangkap pagun miampay tahungay buhi mga tus onom nga padamtu compound pinahabus id sibo akta vinasi kinoizonon pasoyi akas apadam si Zam 2 nga padam 4 gisom ni Wuhan ko si Zam nakatahib. Nabos di kumruva mohingan patunod katundan kaupisan kinoizonon pasoyi Jas Azuri Azizah Saidon ina na po nga Vokon hang munihombus do kopisan montok manahob kapanutunan paingukab i kapana kabahingkangan kumatongus om kapagawit do hisun siyavu. Tinan sanguhon kusay himang padam 6 taon dad kalaja mangipop kapagatan mangaput pipe vague iso kavasan idlahan sulaman sepanggar di tadaw minggu nakatahib pinapanaw o kalaja miampay pulis manakaday kopisan vague saba om nagi manguwasa kopisan vague kakadazan tagazo kota kinabalu mantad no kapayhan mantad tuhon ginumuan nabos di patunod kopisan vague saba chichun che pamalisan idkinazonon di jam kotahu apat nga padam hima minit min sa sodop no kita hima tuhun ki katumbazan na kagampit dad kapagatan na kamoy nga apat tuhun na kagampit min nagido nagamu nagi do tinimungan o pipio kaumatan i ki katumbazan ginuno montok mga put pipe iso kavasan. Papanaon o pinsingihan mamadi kompetensi Division Kohimo Infantry id oitan lapang sasar udara Kota Belud do ontok kavahu Wuhan ko opod diti pinsingihan dino tindapon di mohoingon tagazopogun tun Musa Aman miampay tinimungan nabos di panglima Himo Brigadier General Abdul Razak Harun tuduvan da pinsingihan dino montok papakito kuma tun Musa kakamoy tanggungan om pamagunan sindata ko mahigan id saba pinsingihan no kamoy papampay pamagunan tu gisom vahu kavo sindata tumimpun mantad caliber uha-uha gisom i tagazo. Patihambusan papagyot na pionitan idpiyahatan Consulate General Republic tuhon nga vipagun sina idkota kinabalo miampay tinimungan kapabalan Saba maza ababazan piambahutan Bowling China Saba kumaduva imanimung datahong apod po tinimungan kapabalan. Nabos di Kumaduva Council General Pagun Sina idkota kinabalo Siu Xiaoning, kitanggungan o tinimungan kapabalan Saba do papagyot piyambahutan idpiyahatan tuhun nga visaba om Pagun Sina. Bisa kadazan dino, ako na pako maza babazan spot nga papangkub do magisusuway kapagatan piyahanan kampay no, kutambuhuzan kapabalan idpagun Sina om piboyan ese om pidato.
0: Apal Tony Bo Tadao Baino.

0: 都很长很长，你呀你我们别来无恙。
1: 撒宝 VFM， 你的凉拌。

right here on Sava VFM, Experience Variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yan Akbar nu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yan Akbar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
4: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Minggo ko.
10: Rabana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang nabar setemu kiti demangi kemuap tu tak siaran sama ala bana tak nom bagi puan Oktober 2026 tak law lasa. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mengkali siaran sama ala bana bersama kok kami, setia kok kami, terima kasih no dinakan. Jadi bersama kok aku DJ Fatin sebetak jam telung habut jam 6 kemuap bertiru dokam biasa kiti un segmen buk-buk pabaran kok pandai ya kan, tak jam telu tak jam 4 kemuap kiti un segmen ngarip-ngarip, jam 5 kemuap segmen abar-abar dia mula lepas saya posok tak segmen mene-mene lagu. Jadi dokam biasa dinakan kok dokam biasa kami bersiaran langsung tak TikTok sebab FM We Good, boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok, boleh kali kami tak siaran Radio Astro kok pan, boleh kali kami tak RTM Click minggu-minggu jotungan dinakan boleh kali kami kok. Mudah-mudahan semimon pengkale dinakan betiru penuhan kesihatan kedagangan hatai minggu-minggu jotungan dinakan sian-sian dan belanan pala-pala mukerita pala-pala talun-alun, semoga selamat teko rumah, semoga selamat teko tahatungan anu tenuju. Jadi betiru kiti akan berpantun bersama-sama kok aku mitu. Jadi sian-sian dengan berpantun mendakam pantun-pantun nasihat ka kok pantun-pantun yang tu pantun-pantun cinta-cinta asyik-asyik boleh dinakan membiak pantun tak TikTok kami kok panta chat kami ya. Dinakan Tinisa yang nabar terima kasih no dinakan. Jadi kakak lagi kita diam segmen bawa pabaran kau pandai kan kang boku dengan bawa pabaran. Jadi kali dok kita lagu sebelumnya sebagai panuan muslimin kaum muslimat bertiru solat fardu asar ia no tapku tak jam telu 20 minit kemuap. Jadi terima kasih dinakan tak TikTok tu, terima kasih kongsian kok. Jadi dinakan kakak lagi kita diam segmen bawa pabaran kau pandai kan. Jadi jam 4 kemuap kang kita akan berpantun. Jadi dia segmen bawa-bawa pabaran kat pandagan tu kang petekoku parian cuaca betiru lekat tak laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi semua-semua tiba dayak kok lagu lekat Fadil Arif ngintom kok una cimin san pedih tetap ku sayang. Kekalum kali siaran sama ala panah.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiosa bersikir nat orang Tuhan kok pan ngerjion sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah bana.
2: Muat tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan daun kok niat yang alap niat ngarap benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.

0: Terima kasih dinakan. Kakak lagi berkali siaran sama Alabana. Terima kasih. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Kakak lagi tidiam segmen Bok-bok Pabaran Kau Pandai Agak. Selamat menunaian solat fardu asar untuk semua muslimin kau muslimat. Jadi zin-zin dan pelanan, pala-pala mukrita dinakan, pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Dong lupa untuk makai tali pinggang kelidar. Kau tupi kelidar ramun menik mutu dinakan. Nah, jadi petekoku ku pabaran cuaca, prian cuaca betiru, amaran ribut kilat betiru, you know, lekat Jabatan Meteorologi Malaysia, Laman Sesawang, dan akan boleh ngendak Laman Sesawang untuk ngerati yang keperian cuaca setiap lau. Jadi betiru, masa iyo maran tu peneluak betiru, tak jam 2.35 minit kemuap, tak nom bagi buan Oktober 2026, you know, tak sabak, tawau, lah datuk kunak ko kelebakan, tak ada mila pedalaman, you know, tak sepitang tenom bofot membakut tembunan ko tak ada milat keningau demila pantai barat papar pinampang ko tak kena balu tuaran ko dembila ranau ko tak sendakan you know tak paitan ko telupi ta. Jadi dinakan boleh ngendak Laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ngendak perian cuaca ko amun ingin lumanlan rancang palap bana ni rancang palap bana pelanan ne. Jadi mudah-mudahan semua selamat ko. Jadi dinakan amaran tu pernah luak betiru ngabut jam 6 kemuap. Jadi palap-palap dinakan, minggu-minggu jotungan dinakan, jogo kesihatan, jogo keselamatan. Sini kok sensaung panas bana dinakan. Ambige, yang tu kemuap tu uran. Jadi eno kok cuaca ni tantu. Jadi jogo kesihatan iko nginum buat putek. Mudah-mudahan semimon binuanan kesihatan kok kedagan atai. Waalaikumsalam Azan Pipong. Kok penyanyi itu terima kasih ngendak kami secara langsung ta TikTok Sababi FM. Un Pak Banang, Un Pak Maksun, Un Amir Dola. Jadi terima kasih. Jadi dinakan beli ngendak kami bisa langsung tak TikTok Sabab FM. Be good. Ha. Kau amun ingin pantun, pantun-pantun tiba-tiru jam 4 kemuap segmen kedua, Kang. Kajap lagi dinakan. Jadi dong pinggo-pinggo. Kakal mengkali siaran sama Alabana berdayak doki tiko lagu lekat tak Muhammad Fazrin. Aku Firas tak siaran sama Alabana.
1: Tratibika, buah-buahan tempatan iko kelapan ni. Gaya kojo untuk kesihatan, tapi pentak ekonomi negara. Kerana sanang penemia, lebih sagar kok pen buli ni dok terus lekat tak poni. Kok pen sebana ni yo bebas lekat bahan pengawet, kok pen alap untuk kesihatan badan ti. Setarus ni, yo pen buli kinakan semberin-semberin masal jo. Kok pen keselamatan makanan tu pen teruak jamin. Rego ni lebih murah kerana kos ni anu tena. Kok penambangan ekonomi, tak bangun petani, tempatan. Alap no kiti menek, lebih tak buah-buahan tempatan. Kok muan kelapan oyo, tak kesihatan, kok pen sektor pertanian negara.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo migojo engko RTM klik secara nyaruun beaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Terima kasih Dina Khan, kakak lagi makan siaran sama Labana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran lekat jam telu ngabut no tajam pat kamu waktu bertiru ko. Ni terasa Dina Khan segmen kedua, segmen berpantun. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Jadi Dina Khan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab FM, boleh kali kami tak siaran Radio Astro ke pentah RTM Klik. Muat dutai aplikasi RTM Klik. Jadi Dina Khan boleh kali kami tak minggu-minggu jatungan Dina Khan. Jadi terima kasih Dina Khan ko bersama kak aku berpantun tiba-tiru Dina Khan bersorong kam ko ngermayan lagi segmen tiba-tiru. Terima kasih. Jadi sini kita buat kali lagu kata Anim Azan diam agat ku sian ke agat bi jadi kali do kita pantun boso ku pantun yang berpenebiak lekat tak Kak Muna Kapang. Pantun ni ono assalamualaikum, selamat kamu ngap setemu lagi kiti tak siaran sama Alap Bana laulasa segmen berpantun. Begitu pantun luak Kak Muna Kapang. Buah bembangan buah penodo un atai marik pasangan yang dayaknya uno jodoh nyaun jodoh ko dua lah iko-iko jadi tekono jodoh. Ha, boleh nawan aku pepantun bertiru. Yeah. Kedua, kui sapit kui maruku amun iko dong tiniman. Bertiru empat empuk membangi arwah sioko ku. Semoga bersama di kalangan jomo-jomo yang beriman. Amin, amin. Al-Fatihah untuk arwah sioko kamu nak kapang. Ko. Betul, betanon ya boy. Cuti-cuti. Cuti-cuti ngugo tak ada milalat. Biar no jomo rat ngkiti dong kiti no rat. Bana-bana. Bayak ni jomo rahat kiti dono kiti rat tak jomo balik ko bananti doa lah untuk jomo yang rat eh niat boleh benalas rat amun rat benalas rat niat alap noh amun bege ko bayak ni serati tak Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan jomo berubah ko. Terima kasih deh boy moso pantun kamu nak kapang maku lagu siksa takdir pedi kasih tidang Ratna Bakri boleh insyaAllah jadi dinangkan boleh maku lagu amun ingin maku lagu ko kan kang insyaAllah pelingku lagu yang boleh pernah kulit dinangkan sambil-sambil berpantun belagu belegelegok belagu-lagu tim itu seterus ni lekat Mama Dino kampung Berungis tuaran pantun enang aku DJ barak Mama Dino puak puri pitu nyogogo pesinggah kajap tak rumah Jamilah amun kam leman pinggo-pinggo dah lupo ma moso bismillah inan tu paling alap ko bana-bana itu pantun nasihat barak yang tu Mama Dino amun pinggo-pinggo kak yang buat bi mudah-mudahan lah ko tintam ti bana-bana semimuan nak bismillah. Terima kasih Mama Dino ko itu tu untuk semimuan lah posok nak aku yang buat ti dimulai ko do lupo moso bismillah. Kedua run set neuronan one dangan pan neuronan jajal berdua tita Tuhan maku ti rezeki halal. Lawak lah pantun tu Mama Dino. Run se neuronon wan. Ha. Dangan pan neuronon jajal. Jalal. Jalal. Berdoa tita Tuhan maku ti rezeki halal. Terima kasih Mama Dino. Un lagi ketelu. Tiuruk bau. Bau bu. Tiuruk bu ding masin. Ah betong ngelari ko ngelengan tu. Da kam buar tak sin niak panek niak penen sin keluman niak tantu bana-bana dong buar. Meli yan yang patut jo. Yan yang yan kenginan mun boleh dong buar lah ko pane-pane no kiti tu yan tu pandai-pandai no kiti rancang yang tu yang akan beli ti ko niat boleh buar lah niat penensin keluman niat tantu bana-bana ko. Hey Joe DJ, terima kasih no boy moso WhatsApp ku pantun ku doa nang aku amun ko mulia semoga ko selamat ko tadi senin destinasi anu tenuju. Amin. Terima kasih Mama Dino. Terima kasih untuk semua dinakan Asmimon ko. Semoga doa-doa yang alap pupulik ku balik untuk semua
semimon dinakan pengkale. Mudah-mudahan kita semimon selamat penata umur ko nuanan keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setemu serati ko serbu atai di Jepatin. Semoga ta umur murah rezeki sihat selalu Pak Maksun. Mekale siaran sama ala bana. Terima kasih Pak Maksun. Terima kasih sentioso semua ko kami ko. Assalamualaikum dija selamat kemu mua perul. Wa umpuk telu 83 orang ni dah TikTok. Terima kasih abang posok tak TikTok kami. Jadi ngagat lagi aku tu pantun-pantun luak tak dinakan. Terima kasih berpantun ku aku. Sian-sian ingin membiak pantun, ingin maku lagu sambil ti berpantun, sambil ti berdayak-dayak. Jadi berdayak lagi kiti ko samang lagi ti dayak ko lagu dolmat dunia. Ko lagu ngintam adembila selang Mazlan, sama-sama tika letak seran sama ala banah.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap kok ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Hai. Ini kau. Malik kah? Amun Malik, rehat je teh ah. Kadang-kadang kita nya perlu pantos. Kita cuma perlu rehat. Nya payah tio-tio, nya payah mal-mal. Janji kita peluak. Peluak sekejap, ngedak selang, ngedak tahun atau mulai kampung bersama kok keluarga. Neleban tekanan ne, penemia ketenangan ne. Kadang-kadang, pepatai di notifikasi, telepon ne. Pesanan khidmat masyarakat tu lekata RTM, teman setia anda.

Penetuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan orang banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu nia perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

Terima kasih Dina Khan, terima kasih Buan Hutan. Kami bersiaran dekat jam telu ngabut dan petiru tak segmen kedua jam 4:43 minit kamu. Terima kasih no iko-iko untuk semua Dina Khan. Sini kita buat berpantun-pantun, berdak-dak kata iko, berdak dayak, berlagu-lagu. Terima kasih Kang jam 6:05 kamu kita akan kalian barabar dia melat. Lepas kita akan posok tak segmen main-main lagu. Jadi Dina Khan boleh maku lagu Kang kita Kang pelingku lagu-lagu yang berpenaku oleh Dina Khan. Tak segmen ketelu segmen mene-mene lagu yang nyanpan. Terima kasih untuk semua dinakan sian-sian jam pelanan kok mulai kerja ngendo anak palap-palap tak pelanan palap-palap mau kerita dinakan. Semoga sama teko merumah kok pun tak tungan anu tenuju. Jadi muka maaf aku amun untuk turanku yang niat ngam kok amun niat poso ku salam-salam niat pelingku lagu boleh maku lagu lagi Kang. Kita akan ya neh Kang pelingku lagu-lagu lah kok amun un lagu-lagu yang niat kita ku Kang. Tapi balik ke Dina Khan yang dengan terima kasih Dina Khan. Jadi kali ada kita lagu setemu lagi kita yang ni tak diam barabar diam lah tak limo jam limo kamu apa Kang pastikan posok tak segmen main-main lagu. Jadi kali lagi kita lagu kata Aziz Omar tak sedih ungus sebaya tak siaran sama alapan

0: kasih.
1: Nilai-nilai murni sedong kok panpengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti setarus ni betutur engko sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong dong dong. Setarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni. Amun kiti muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

0: tau. Dongkom kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dokon biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemang.
1: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah BFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.

Andangan pekerja perintah tenan le SPRM nasyak tebiak mensalak guna penengkuan mengkebiak pemelanan projek-projek perintah tak keningau. Tenondos tenan tak upis SPRM cawangan keningau tak Isnin. Nut pemeran tenondos delah anu bertugas sebagai penolong jurutera tak dembuak jabatan perintah tak daerah penesuian makai penengkuan ni untuk pengesan sijil pengesan lupus kerja untuk projek anu penelan le dembuak syarikat Endoni ampun. Siasatan awal kok ratis polimo projek ke bergo semimon kiro-kiro de juta titik siom dat dikau titik siom juta ringgit penelan le syarikat Endoni ampun luak denangai kontraktor asal. Antara ni penangunan rumah Sabak Maju Jaya, pemasangan lampu lan solar kok penangunan parit konkrit. Syarikat tepan penesuian nerimo kiro-kiro siampuk 500 luak rego projek. Sementara lebih ni benuanan tak kontraktor asal sebagai biayaan penggunaan lesen syarikat. Sementara yang pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basrah sebetak nyubung ngesan penanan kok kes seniasat not section 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2000 siom. Andangan adalah diom alat tenan alat polis diom ups tapis narkotik anu penelan tak kawasan kampung Bukit Nanas Sandakan 4 Oktober limpas. Nut dedean tak Facebook IPD Sandakan tenondo saya senat nesyak pengen dada berwasyabu kok nesyak mosok dada ya tak diom puk diri. Hasil ujian saringan pange kok rati tenondos positif dada berometapetamin kok ampetamin. Tenondos beno tak upis bagian siasatan jenayana narkotik untuk tindakan selajur. Kes seniasat no section 10 diom kerungan 2 akta dada berbahaya 1952 kod section 95 dikau 5 15 titik diom kerungan dikau e akta somo. 25 Graduan Kim Manis Petroleum Training Center KTC senok ngenopan sealap ni kemahiran kok kelayakan tekulek untuk ngisian keperluan diom industri yang selan gas kok tenaga. Setiausaha tatap Kementerian Pendidikan Sains, Teknologi kok Inovasi Sabah Datuk Hassan Mahalimara, graduan perlu berusaha ngecipta peluang kok panjaji tenaga mahir anu betan berdisiplin kok jujur. Beliau berusaha bergas betak ngerasmi Maidan Convention KTC KTC ke Sepuk, Kota Kinabalu. Datuk Hassan Pano endok KTC selajar penesur sebagai pusat kecemerlangan latihan kemahiran langa. Untuk nukung perkembangan sektor enselan, gas kok tenaga tak sabar. Penanggungan pendidikan kok latihan teknikal kok panvokasional Tibet, nendak penting dia merun tenaga kerja pengen kemahiran. Tebos tenubut 2010 dikau KTC rai merun 256 graduan anu nabang dia mendengai organisasi kok syarikat. Kongres Momogun Kebangsaan MNC nadang endok Momogun niktiraf sebagai dekau identiti kolektif temban tak masyarakat pribumi Sabah. Presiden ni Tan Sri Wences Anggang Marak sedangkan yang penetuko sebagai dekau penean tembaan. Tak sedi identiti etnik anurai penakai lek komuniti masing-masing, Tan Sri Wences diam dekau pemerani Marak, identiti kolektif pengen hubungan engkau pengurungan data demografi. Kok pan perancangan dasar kok penanggunan sosioekonomi. Tak masa somo, MNC ngormat penggunaan identiti kadazan dusun ko identiti komuniti sendiri teposok peranan pertubuhan anu ngemokilan ni. Sedangkan Momogun nut ngendok kiro deklarasi Momogun 2024 anu tenanda tangan le pitu penanda tangan teposok 64 persatuan etnik luak kumpulan dusunik murutik ko paitanik. Setutane MNC berharap sadangannya kulit benuanan pertimbangan diom kedagangan identiti masyarakat pribumi tak Sabah. Mepusan abar-abar lat kemuap tu petukuku tajuk abar. Sabah mengenal OBI cara nangun ekosistem pentadbiran negahan rasuah. Cara matungan Sabah, Sarawak perlu benuanan penukonan agenda ekonomi bumi putra. Begini abar-abar lat kemuap tu, senunting lek Sharon Raymond lekat seksyen berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih din akan kakak lagi mengkali siaran sama Alap Bana. Terima kasih buat inutan kami bersiaran dekat jam telu ngabut dan bertiru tak segmen. Ha, ketelu kok segmen menek-menek lagu. Sini kita buat kali abar-abar dia melat lepas kita posok tak segmen. Yang tu berpantun. Berpantun sini mula yang ni bawa-bawa pabaran kok pandai agan berpantun laulasa. Kok terima kasih Kak Muna, kok Mama Dino berbiak pantun lagi ke pantun dekat tadi nak kanti tu. Sibuk kadik mandi nakan ti ko. Jadi terima kasih untuk semua mandi nakan. Jadi sini kita buat kali abar-abar nemlat. Jadi kita akan posok tak segmen mana-mana lagu segmen ketelu. Terima kasih. Jadi dengan buat lagu nombor sedian kami itu. Terima kasih yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab BFM nutan kami tak siaran radio Astro ko pan kali kami tak arti emplik. Terima kasih dinakan sian-sian jam pelanan amulek kerja. Ngendok anak lekat tak sekol, mudah-mudahan selamat teko merumah, selamat teko tak tunggu nanu tenuju palap-palap tak pelanan ko. Banyak ni kita lambat asal ti selamat dinakan. Jadi kali kita lagu yang buai penenek penaku lek dinakan ti tu bungo ataiku Asri ko Raida, lagu Bagas Pujangku Muhammad Saiful, buai penaku lek dinakan ti Pencari Ikhlas, Sintak Manis Dino ko, buai penaku lek dinakan ti Mahadi. Jadi semua-semua tika leh tak siaran sama Ala Bana.

0: tips nga lag-an nagpaglipat diom krita. Tago tayo peringotan ta pengentanan beluang krita. Sete alam telepon untuk ngingotan kitay priyan entawa tung anak-anak. Sentioso meraksos kemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara antejo mengasu ko guru ndok ngubung yang ma amun anak seganya teko taruma tungasu entawa sekol. Penetebek tangan entawa telepon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara antai jomo anu sentioso ko kitai sekirone sambi masa ngededean anak. Anak pe tanggung jawab te.
1: Microsleep antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan turi anutan sebetar den saat ngabut telumpu saat. Kopan jomo anu nyak teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau nombuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microsleep antawa seturis kajap muli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo ayu.

0: Ramadan 2027 akan teko. Itu no masa ni untuk kam mekilo jenama, tak bangun pelanggan dan urusan iklan berbuka poso tak Sabah FM. Peteko bi ucapan promosi produk entawa tawaran istimewa bi tebetak teko ni waktu berbuka poso. Engkau Sabah FM jenama bi ngek kojo akan tekale kok pentekilo le jomo, tetapi no tekreso diam suasana Ramadan anu penuh keberkatan. Yang lagi ni agar tempah bi slot iklan berbuka poso Sabah FM 2027 betiro. Hubung bi pegawai pemasaran RTM Sabah tak nombor 0-2-2-3-4-4. Sambungan ni dikau-dikau-dikau-6.
1: Selamat yo Muan Lan, terima kasih no.
2: Hehe, enggak yo kali tuturan no eh. Mau no tek kau tanda isyarat tangan ka atau kelip-kelip no suuk kerita no.
1: Hehe, tekelipat ku nangkat tangan.
2: Begini no jomo berhemat ke sopan. Nah, angkat tangan balik yong kau. Tanda terima kasih ning kau.

Terima kasih Dina Khan, terima kasih Nutan siaran sama sama sini lagi kok. Terima kasih Dina Khan. Jadi kalau gitu diam segmen menit-menit lagu tapi tak turung-turung siaran tu. Terima kasih untuk semua Dina Khan yang hendak kami siaran langsung tak TikTok Sabah BFM kok. Kali kami tak RTM klik kok, pan kali kami tak siaran Radio Astro. Jadi terus ngejogo diri kok, seminggu jotongan Dina Khan. Terus Nutan siaran sama ala bana setiap lau jam 3 ngabut, jam 6 kemuap kok. Sini kita boleh pantun pasal kita main-main lagu. Jadi terima kasih untuk semua Dina Khan, minggu-minggu jotongan Dina Khan. Mudah-mudahan semua mudah ada kata sihat-sihat selalu. Maaf aku amun tuturanku yang niak ngam, amun un lagu-lagu pantun-pantun kok yang niak teposo ku lagu-lagu yang niat terpeling ku ha. Aku maaf aku Dina Khan. Jadi semoga penata umur murah rezeki selalu, penuhan rezeki berkat kau pun sihat-sihat selalu. Minggu-minggu jutungan Dina Khan. Terima kasih sukungan yang niat berkat luat hak Dina Khan. Mepusan siaran sama bertiru tak jam 5.40 wow minit kemuap niat terus Dina Khan. Ban ku kam kau duang buat lagu yang berpenaku le Dina Khan Tia Abdul Karim. Aku lagu buat motor pengantin Aslan Awang ko joget penimbawan Sun Valley. Jadi semua lagi kita insyaallah Dina Khan. Assalamualaikum.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawi ti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsang.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Aku Abdul Kahar Hajoma, merim habal lahat Sabah BFM, siaran Hiling Sama Pantai Timur. Tindaknaan makahabal mustahak Sabah amakilahan OBI cara pemujud lekoman hinang ia ambal magnga rasuah. Soal Sabah maka Sarawak, subaini pahogpot mohotan soal agenda ekonomi Bumi Putra. Habal selengkapna. Parenta Sabah amikilahan maka amogbog mah pamikil bahau ya tantu min kahanda pagtawangan keberhasilan o ta'atau o BI sebagai rakayu cara paghinangan lekoman pentadbiran ia mampu anandal min magnga rasua. Nah kurang menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor ahiling tulu teras utama inaan ini pikilan. Datuk Haji Jahiling mah perasmian Convention Integriti tak berurus maka anti rasuah kita 2020 kano mako tekena balu. Panukuran hasil OBI akan hinang kasihan min KPI tahunan untuk kamemon nakurak jabatan maka kepimpinan kumpeni lahat. Pencapaian pentadbiran isam ni sukud min tahap pengulangan masalah tak berurus iah ambal abontol maka kehantapan mariom perhikmatan. Sementara hee siga ya nibake RTM angonan pagah hinangan Convention Integriti tak berurus maka anti rasuah kita 2020 kanom mustahak pengunop pangitau mustahak na sipat bontol mariom amalanjal tanggungjawab kania-kania. Labi 2500 puhu amiak mariom hinang inaani kita 2020 kanom yan hinang duangalau togolna. Soal pikilan pasal kepentingan Bumi Putera Sabah maka Sarawak subaini pikilan toongan mariom amalanjal agenda ekonomi Bumi Putera negara. Kok dasar maka airu pen akal yang dipikiran maka dipalanjal supaya mikilan soal keperluan keruar-ruar lahan. Timbalan nakura Menteri Sabah Datuk Ewen Benidih kang haka kepentingan bakna mandusia supaya tahati mariom ni onan pagtakupan antara kaum secara paghinangan Malaysia maka jalminan ia aniak mariom perlembagaan persekutuan. Perjanjian Malaysia dan ibu siam hatus on nompuk katulu rusab aniak jalminan angan jaga hak hingga ia anu maka bea bahagian mariom penghinangan Malaysia. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Hisab aningku soal kepentingan bangsa Melayu maka anak lahat Sabah serta Sarawak. Datuk Evan ia rusab Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka pengangkutan hiling batih mag atah maka sesi libat urus Kongres Ekonomi Bumi Putera Mahkota Kinabalu. Pekan lama membaku taniak kelagian nani pikilan sebagai kawasan panalik-nalik pemasialan min pemahalian nilai sejarah kawasan inaani. Adun membaku Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Pahiling kawasan Hel aniak nilai sejarah mariam soal kasungan bisnis maka lekoman peklahat ia perlu subaini jagahan maka ni pikilan. Beliau yakin akal hee mampu amalanja sasila maka alam sekalibut daerah inaani pamintada amuan aheka kehapan ni bakna mandusia magdagang serta usahawan tempatan mariam amasongan pengusaha sigma. Balau ya rusak menteri perintah tempatan maka perumahan di bak ARTM membakut. Datuk Arifin asa-asa kalagian pekan lama membakut akan luhui nisu sulayan sebagai antara kawasan yang ngompol bahagian sasilah alam sakalibut pemasialan maka pengusahaan pamiha kealuman.
0: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran Bajaw Hinding Sama.

0: Jadi saya karenakan satu gol isa kuno mohon 6 minit akan pusatlah waktu solat maghrib ma kawasan Kota Kinabalu itu.
1: Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magar. Panduan tak salih-salih serahkan pasod na waktu maghrib ma kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

0: Magsuko sa babamakale siaran Bajau Hilingsang.
1: Magsukul ni kaam kami mong sagasyaka si Ali sa guna mong nominit si pasod na bay waktu magari mako at kinabalu maka kawasan-kawasan dalawa waktu na waktu bertinaan sa guna mong sang pukapitu jadi pahali-hali tegol kita ngagaran ng pasod iksigawa solat isya jadi sahab-hab na ama hayang-hayang kita pikilan ta ya. Pakalita dua angka tu lala Jasni maka si Mimi masihkah lasa agaranku si Jasni halka.

Dari akalina ini supaya anak ta mariom pangatayan ta mariom angila-ngila kita rahu soal magipat satua bang kita ngipati patta tongan-ongan pailala ta paham. Jadi saga ranakan pangahinangan convention integrity tak berurus maka anti rasua ataupun ringkas na kita 2026 mustahak pangono pangitau mustahak na sifat bontol mari mamalanjar tanggung jawab kania-kania. Jadi itu pasujuk itu ni kita kami mohon labi-labi lagi anu niat tanggung jawab na supaya yuk sia kalakal rasua itu dah hinang tah. Baiklah, sagun nom na terlumpuk kanom masih lagi mariuman siaran bajau iling sama itu. Jadi murah-murahan ibuanan apa yang kita kesehatan, murah-murahan badan keluarga ta yuksiga akan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jadi makan nak malawak lu data kali patumbi matto abi.

Magsugod sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Ni amal gaya alum sehat ngan jaga takakan parangan lawan. Ni amalamangan kinakan seimbang pinaka piramid kinakan panohoan he Kementerian Kesehatan Malaysia KKM. Anga kinakan ia taga karbohidrat akaheka but nabuas maka kabigi-bigian sabab karbohidrat amuan tanaga atawa maka basag baran. Sayo-sayulan maka buah-buahan risab landuk mustahak amuan vitamin. Kinulangan kinakan ia taga lemak, nginsalan, asin maka gula, pangilag indaginis panaki ahea. Niamal gaya alum sehat. Aktivis di sanaman maka maholega baran mustahak matubu baranta. Kinakan seimbang maka anui pinahinang magsanaman maka maholega baran raa niharokan. Akan anunuk kalori merembaran ruisap minjari angulangan buhat baran bang pinahinang sanaman sakulang-kulang na mintul 2 minggu toggol 20 ngabut ni tulumpuk minit.

Dari sa'airu sa'na untuk kita amalanta yuksiga mekahkan jadi merah-merahan naben gaya hidup sihat yang kekal bagi kita itu kesehatan itu kok perkara mustahak marim kaluman itu bang sehat tubuh baranta heap paksukulanta. Jadi maksudku nani kaam kami mon tinggallah lebih kurang sampuk karua minit kita mah beak masyarakat bajo healing sama itu.

Ortiz. Agpito palang dyan sa he ethnic murut. Dari mga tahala, Jiki, murang-murahan na pinibuan ang kita kasihatan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pahalo magbakpean kita masyara na no dalawa ito. Maka makapagbantog na pin ano at kalamua ni kahapan eh. Jadi bahanta ka maka dua ongka si Eji si Mayang Galura kaarulasah maka si Sam Kidal masih ngagaran ka. Soal maka garitu suwayuk siga kosog sawalta. Apa bangiman maka sahabat loko-loko lang maka gatuna kaam na.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Katauan bika, skaba 40 makatulo saat rakayo baglaha ni Parunlo Panambala Asaki, ma Malaysia. Sakawa rakayo baglaha ia pamuan hebi akan ni proses maka ni bahagi tulu 7 bahata ni onan plasma sel laha kiat maka platlet. 50 maka 500 keperluan laha pasod ma bahata plasma. Plasma ni parulu hea asaki hemofilia aa payatuno aa taluak karan masalah laha maka HIV. Sel laha kiatisab amuan 40 ngabut ni 40 maka 500 keperluan laha. Asaki ia marulu sel laha kiatitu banana asaki tinau-tau ni operahan anamia ai-ai saki ia heka peluas laha maka masalah laha. Bahata platlet isab rakayu pahatus keperluan laha ni pakai untuk asaki ugiap atau kensa leukemia, pemindahan organ atau anggota mindriombaran, maka masalah autoimun. Amiak kam kempen darmalahak matag magsekotan, maka kaam atau ma ispital.

kan senda lundom. Reno ring home na hono pamahunan pasukon ku Nika and Anthony. Pahulu aho akasi Fonsai. Sabah na pakaulih ra OBI babala palay ra lakaw nu puntat piran ang ampong ra raswa. Pemahuangan ras Sabah Sarawak, agenda ekonomi Bumi Putra akasip kauluan.

Ya, maka rekan pasti dengan antaka on soi de tanda baik kasih kudu jam ka tulu tulu ngamini tra London pengkarangan naka undok kuno rai sengkiri ramon rasa babi FM lansan de kuno kawi takar kuno on soi sekra on puno intok taka murong intok taka mayan intok taka anturung lansan de kawi taka on soi soya kapi hantaka inan taka rekan ampinan. Ya, maka roh itu ono mari bulan de bulan kau por 2000 ngopera mono moro karwo arah minggu kaya kerakon nikain dan tenis suku naper kepaparan kesan dah mulut jam kesiam ra London hitio imuni taka pengkeringan handra rimba-rimba di luar tinggai sera London itu ronda rimbai kabu salalir indori Samson tingkalorno olo nuna apur jam ke tulu operam ruang ngeminit rah apa jam ke tulu operam limo ngeminit rah London azan isyak terlibung nu kota Kinabalu amintok-intok nah hondo ratimpu no ringho takarimba indori Samson tingkalor kabu salalir.

Replisia. Ondonyak maulikan rabung pakmati tutu parasit. Ibina tumumpang ayuk ratutu rabukon bagu mayang. Ragayonano makasuku samita, yonana sauk rabunga mayo tojo ratanati. Batik nano ramalia lia am gumititikan ramapulak mandai ilain. Kak bunga replisia timotong, amatu mayuk tumu serak rakau tahunan ru Asia Tenggara. Bunga replisia mangalap raboy di mengambilor tumu amung kalar. Kak kumukum malupus limo suku teluk ngorow yo mungkalar. Ramelesia bunga replisiati matum raku kula pagun babakona Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan amnya kerap pagun takau Sabah. Ratalu spesies natum yoginyo replisia ketiai, replisia presiai am replisia tengku edlinai. Sabah nampasau kerakan rayan aru bunga replisiati gosen rarondo intara produk penembulian nong.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia Anda.
1: Ya, pagar kono total bekas kono jam katulu dong operam limo kami ni terlalu nendom pengkandangan naka undora kono ngkering ramon merah RTM Klik kera estro balu tulu kusung frekuensi na pengopi nalai rentok min sehama lancaran sukanan kara kono rimbai undora kono poholoton dekara lundom tengkering ngkara kono pepelan pesukuan merah mayon am lansan na kono kawitaka rakono raino liwa nahi sinorang-arangan takar na lompang kiralanan kapang pakinanan muli rapahun liwang kering ramon na redu rakarita min sehama lansan na kono rimbai undora kono pesulan dalam dom itu rakono kala pemerangan dan pengkiralanan mayun amaka wondo rakono anturung am liliwa rakono nahi lumango resangulun lansan dari berimba indo rakono pasalan dalam dom itu kala pihak pihak rakono munau kapa ma pasralang omyun ulun ondo rakono langan mayun am rakono aka wondo rakono ngapura ro nahanakan daro hiti rakono manori berimba hiat rakono merangan rakono pengapuan daro nahakan nahanakan dion am rayu sekurang kering otak rimba sekuliah bang tori rosi disabai atunggu larimba indori hanipit sungai Nusaliko.

Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ra breeze walk yo ginyo senaman monsoy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat matimpok tojo am maluay balon amun layar noyo kalo nambal ra senaman umur ra matuo-tuo noyo kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aralom sa minggu.

Ya, bakar kuno tetan doga sekuna jam katu lopat ngoperam sa ngamini tra londom rimbai hini lirai tun ringoh meon ni tre kunsi nantung pemagoangan nama tuan na tunggu lari rimbai bilin da sanga kanin tori rimus sago. Ya, bakar kuno rais no papalai mai lakuno lohonu gatara oro nusua tulu ari bulan de bulan ka opor 2000 ngoperam onom susu nugata siam ngaringgit limo ngoperam balu ngosin sekilo susu nugata siam ngaringgit balu ngoperam balu ngosin sekilo. Susu nugata siam ngaringgit limo ngoperam balu ngosin sekilo am gata kapingan nika inu grade kesa limo ngaringgit tulu ngoperam onom ngosin sekilo kata kentalan kata kapingan nika inu grade kesa limo ngaringgit tulu ngoperam onom ngosin sekilo kata kapingan nika inu grade karwo apat ngaringgit balu ngoperam apat ngosin sekilo kata kapingan nika inu grade karwo apat ngaringgit balu ngoperam apat ngosin sekilo kata kentalan grade kesa limo ngaringgit apat ngoperam balu ngosin sekilo kata kentalan grade kesa limo ngaringgit apat ngoperam balu ngosin sekilo kata kentalan grade karwo apat ngaringgit limo ngoperam tulu ngosin sekilo kata kentalan grade karwo apat ngaringgit limo ngoperam tulu ngosin sekilo am kata sekarap saringgit talu ngoperam siam ngosin sekilo kita sekarap saringgit talu ngoperam siam ngosin sekilo hinolohu nugatara oru nusua tulu ari bulan de bulan ka opor 2000 dong ngoperam onom oru ketalura munggu minggu pina silat nu ina nguasa industri kata Sabah LIGS ya bakar rais tegang kirim hari mentori merais polanduk olot rasisil amatunggu larun dorim mentori impinan susuk jeti nusalung.

Ya bakar rekono jam katuli mengoper ngami nitra londom rekono tetapi bara studio amaka ulingi tera bilin mion ra WhatsApp mai rasa bobi FM amna apa abuli ekna mai ara live mai ra TikTok kondor rekono abuli reka mati kera bilin mion ra TikTok mai rasa bobi FM mendor rekono lewang keringo ra rimba yang dapat selan ra londom hit ya bakar ayus tegang keringo ra rondo rimba sumila bulan salawang entori pai dipita.

Ya, bakar kena pasina kanan taka on cerita tanda bagi sekunder jam ke balu ralondom. Pengkenangan nak kau undur rayu segeri orang pun dah sabo BFM ralondom hiti amra kuno rangan-rangan undur siha mera TikTok mai jam ke balu hiti rakuno man mai kabo rakuno live mera TikTok undur rakuno entok teka hayam boleh akpi rakuno mati kerafilin minra londom hiti ora liwang keringo ora rimbai-rimbai undur rakuno pas salulan. Ya, bakar kuno imuni teka rakuno pengkeringan dari mera jam ke balu ralondom hiti o undur rakuno rimbai interi Fizal Fami Inggu rimbai ninggalan Pahun Tinambilan.

Ya, pada hari ini leh merimbai undang undang hukum yang penting ambil antar ya pizal fami ingkung dengan kita kerja mka balu lima ngam ini terlalu dom pengkonangan nak kau undur kono rais kering orang ramon dalu dom hitam kan saya dalu dom ri Joseph Potilo undur kono nangi tarabilin rawasap merah sabo BFM pengkonangan undur kono rais kono pasukura bilin rangan rangan Sabo BFM rekono kawi nang kering ora Sabo BFM ro London video ansan ditaga kawi on sai rekon di Cosi Petilo andora ando de pasukura filin ra London video liwar hidup kakak rekono kukula pobolan kelimanin apa sundon menapor rekono pobolan namion nasung kait rekono kukula program MPO mandati kopnu negeri Sabah ondo rekono human ra boy no bulan hita hina napo rekono kukula program ndo pobolan merah meun baringohon program-program hina ndo de kay mar meun aka boli rekono matong moy penungkur pengmanda program-program nasungkait ya bakar kono liwar hina balai ku rameun ra kinapalo ka pembobal kawanan ra orang suap tulu ari bulan de bulan ka oper 2024 nomor ka talu minggu suswab ra kono tikop di negeri Sabah anguluh ra kukula intok mintu rekam kamayo no syukur alundom anguluh memahani teraku kula intok amdinasu ra orang suap yang ada dua peram talu suku talu ngoperam talu darja Celsius ini ada kuno pabal kawanan ra orang suap menurut sesuap no nguluh raku kula intok retikop negeri Sabah mereka mayon suku ra londom no nguluh memahani teraku kula intok amdinasu no ra dua peram talu suku talu ngoperam talu darja Celsius lalu suka kering ra rimba yang ada ninggalan ra kuno patah sisimpung itu ri Edi Andayolo.

Ya, magahin li rimbay na ringoh mayon ni Tori Edian Dayol Pata si Simpung na iwitakar jam kabalu operam sa ngaminitra Londom. Ansan na ngarangan undor kuna na era live mayra TikTok na Londom hito. Ansan na suganan kara rimbay-rimbay. Uli kono aka undong keringoh mayra frekuensi na punga pinalair entok min si Hama. Ansan ang suganan kara rimbay-rimbay pinasalula na Londom hito. Rayus tu pagar kuna pemelai mayra mayon ilaw kalimaran ka duong opor tahun 2002 operam onom. Kuliman inuman angimun dongo param onom suku talungo param sa aribulan debulan ka opor 2002 param onom ondo uman ra padang bandaran pekan tenem amrekono kukula kapamnan salinut ka program ondo uman depat no hineo sukura popor nu panguman heno ra talungo param sa aribulan debulan ka opor 2002 param onom angimun ra dongo param onom suku talungo param sa aribulan debulan ka opor 2002 param onom ilau kalimaran ka duongo opor tahun 2002 param onom uman ra pekan ke Pempadang Bandaran Pekan Tenam. Jadi aku undo sini keluhan na buli matong muai pemperamai liwa hilong rekono batik nu sampayau sinak pi persembahan-persembahan kaulayan ndo rekono pain talangon dapat nu hineo rabuai nu pangapuan ra ilau kalimaran. Sakarengho takarimbai entri Maxis Gaya saluang kaulayan.

0: dengarkan nu undang-undang ra rondo-rondo timpu takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra halung ra karya nilo palungan ra hak cipta ra Malaysia binal maira akta hak cipta 1900 balungo perang tulu harta intelek tohong sendiri.
1: Ya, pagar kono pengkenangan kau Rai Singkiri Ohramun da Sabah VFM katutunan min paka merah jadual rekono pembentangan da belancawan 2024 tulu ondo rekono merah jadual pinapala you know manra sia mari bulan da bulan kopor 2024 onom orok limo ra minggu ondo rekono ngimun da jam katalu talu ngopor ngaminit ra kamayon ondo manra Dewan Rakyat Kapamra Parlimen. Hino rekono pasulan yak rayus radio kapan ringoh rayus dan langsung kait rekono pabalan pepentalangan ra belancawan 2024 tulu ondo rekono umanu yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Ya bakar rekono rayus tekan keringoh rimbai Intori Azroy dan Tamri Susi Walson rimbai dengan landa nampiratan matunggul rindu rimbai Intori Kennedy ya biar pinanduli pamalan.

Ya, bagara kono ramrai sa kono babalai meram yun ra kono pengapuan ra oro wantina no mamimia kamang impait peringkat negeri Sabah HPPNS 2024 monom kulimani luman yak pera daerah tenem ra duo ngoparam talu suku dongoparam 5000 bulan bulan ka opor 2024 onom intora oro kali masuk ra oro minggu itu ra kono rondo pe program onda uman ra padang nu pekan tenem itu ra kono rondo program onda uman yak peo nu nasungkait pengapuan ra oro antinanom amimiah angin pait Sabah HPPNS 2024 onom sariano mandra kota Kinabalu kara kuno tahun itu nangimu nu mandra daerah-daerah pinili tenem pinili nasau kara kuno amahun ra pengapuan ra oro amimi antinanom amimiah angin pait peringkat negeri Sabah HPNS ra 2024 monom ondo angimun da dongo param talu suku dongo param 5000 bulan bulan ka opor 2024 param onom aka undur kuno sino keluhan rayu matong mai pahilong rekono program hitio libo sino atunggu liak peyo kuno ilau kalimaran ondo uman ra daerah tenom dra dongo param monom suku talu ngo param sa ribu bulan bulan ka opor 2024 param onom ra padang pekan tenom ya peyo dari daerah tenom rekono kulimanin tambuluyon nu nasuangan intora tikop nu negeri Sabah ra bulan ka opor hitio. Lai sedang kering hurarim bay lusar nang kiatan intori mestan indut tinu mantatana intori diso balon.

puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan kapuam telepauni nombor 03-888-425-325 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-325.

Lembah Danom Sor Ra'lah Datu Yakinnya Katawanan Ondok Matua Tojo Ratanati Pinatano Rudewan Undangan Pagun Sabah Kosendah Hutan Hujan Kelas 1 Rabilor 1995 Ragayor Ulagamti Yakinnya 400 Talungoparambalu Kilometer Persegi Kandayan Eru Lembah Danomti Yakinnya Tuo Ru Tutu Nano Nasailan Matus Ngejuta Ngambilor Amsawat Nano Nasairan Amatus Ngamita Inayanan Arumayang Masigo Ondok Marnyo Mapuso Amokondo Nyak Ondok Mapagon Matung Bobokondo Kagui Gajah Pigmi Jabulo Ramakabulu Ramalia Amnyak Nasairan Talungatus Salinut Rususuit Kukula Inatangan Kapam Activity Ondok Mabuli Balon Suara Lembah Danomti Bobokondo Jumanjang Kapam Mugaruga Suara Katawanan Liliwa Mampulono Ramayang Susuit Amniak Mario Sor Rasumoy Nakatulu kelas status no Kosenaka tahunan kelas 1 Lembah Danom Masalok Saukon Rintok Panimansan Rututu Amayang Panimansa Kapam Penyerdik Inter Lalong

Ya bakar kono tanda meka sekono jam ka balu lima ngopor ngamini telon dom peparin ke wahu ru rimbai itu rekono mo para kasalan rahumurut ku bayau regaling intori badili debi Joseph an insan ru intori anji afira laiji. Mengkonangan naka undor rekono hinaya ra live ra TikTok frekuensi na pengopina lair ra estro balu tulu kusung ra RTM klik. Pengkonangan damion mitra kon nika indente ni kan sayan tumalah tumalanda.

0: Kopi senangan om tabi Malaysia madane. Iti noh kabarin no kayunan pelembusan ku LP Rapiel Pinus. Kepagulu na po ngatulu dat kabar-kabar. Sabah papintutun OBI, Panguludan Karaja Suma Penuapan. Sabah Sarawak kigunod peburuan ekonomi mamasok. Kabar pimpon. Perintah Sabah papintutun menokodung karalano duwago mayad aspirasi integriti berasaskan keberhasilan OBI sebagai karalano pengeludan kerajaan Suma Penuapan. Iban Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Minaboros talu impohon tagayo tingkanan nondot OBI.
1: Melalui tiga teras utama, yaitu teras pertama, pengurangan ketara risiko ketirisan dan penyeluingan fundamental di mana tadbir urus tidak lagi bersifat reaktif. Sebaliknya, berasaskan formula 3P, proaktif, predictif, dan preventif, mencegah sebelum berlaku berdasarkan penilaian risiko nyata.
0: Datu Haji Ji Minaboros dilontok Popohimagon Convention Integrity, tadbir urus Om Anti Rasuah, kita 2020 Mid Kota Kinabalu. Pengantangan nepod hasil dot OBI ngasilihon wokon mentad KPI tahunan mentok insanan memuruan kopi sanam kepemuruanan komponi perintah pegun. Damat dilo ning kokoton pengeludan karaja antangan tumanu drontob pengingkurian pemirubatan Om Sinikap karaja. Damat dilo yelo dit rinubat RTM minam ramit pengonjuran Convention Integrity tadbir urus Om Anti Rasuah kita 2026 nopo nga agay gunoh montok papahingkawas kapurimanan karait milod tumbaya onit salom papanod tonggungan.

0: lebih 2500 tulun tuminanud kita 2000 don hopode menom dit nakapanau duo tadau. Kogunon datulun memasoki Sabaham Sarawak kigunad taguangon kopio isalom mamalan ekonomi memasok may montok papatantud ko turan panahakan dit papanahon mongontong kogunon dat koduo-duo pogun. Kumodo bayan menteri Sabah Datu Iwon Benedict Minoboros kogunon dat magigion kigunad rotion mayad pirotian intangan tinaru susuyan pinunuridangan Malaysia om jaminan dit painsuangit perlembagaan persekutuan. Pibatasan Malaysia hapodom siam anom na hapodom tolu nga mamajamin nogid poningoligan kumad kokosaan dit nakampay pinunuridangan Malaysia. Damatilo perkara iso limo tolu perlembagaan persekutuan nopo nga karait kogunoon tulun Melayu om tanak pogun Sabah om nogi Sarawak. Datu Iwon siopo nogi menteri kaburuan pemerunan karaja pengendapuan empat sasakayan Minoboros dilo kopi hondot sesi libat urus Kongres Ekonomi Memasok id Kota Kinabalu. Kakadayan laid membakut milad paburuan sebagid koyonon kotambuluyan mayad pemogompian susuyan kinoyonon dilo. Adun membakut datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minoboros koyonon dilo kiharo susuyan kohompit kinaburuan pengindapuan om ko ngoyo-ngoyo no koyonon dit sokoyo tamangan om pusuhon. Otumbayan yaw dat lang dilo kanud papatilombus susuyan om koyonon posorli watas dilo. Dit kapanahakonunuan kumad mengingindapu om nagi dudumagang no koyonon idsalom papaburud ekonomi dilo. Yawi punagi menteri perintah no koyonon ng pemulayan rinubad RTM id membakut. Datu Arifin Lumansan dat kakadayan laid membakut osiliud sebagai duokon koyonon papiamong hal susuyan koyonon posorli kotombuyu kotombuluyan om kaparagatan ekonomi no koyonon.
1: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Sa ulun pagkakarajad perintah, tinahan SPRM Katumbayaan na kampay panansalaan ning kokoton papahompit pamansayan project ngayon perintah id Keningaw. Pagkakarajad ilo, tinahanid tupis SPRM run Keningaw dit Songkonihab. Tumanud kapailan pagkakarajad kusay dilo, pengkarajad sabagid manguhup engineer id iso kopisan perintah id watas dilo. Katumbayaan minumagunad ning kokoton karajad daw. Montok pangakunan sijil katapatan na pongoh karaja, montok projek dit pinapanaw isok komponi sanganud sawoh daw. Pangisuhutan kapagulo na ilaan dat hapodom limoh projek perintah kigatang kainsanay pagkikirad iso titik siyam riyong ringgit, pinapanaw komponi sanganud sawoh pakakaraja dilo, mayad pipiroh mongunguntirik mantad. Wakon na padilang ang pamansayan Walay Sabah Maju Jaya, pamasangan lampung relan solar o pamansayan parit. Komponi dilang ang katumbayaan negid na karamit pikikirad siyam na hapodam limoh pihatus mantad gatang project. Damot lebih na padilang nga tinahak kubad manguntirik mantad sebagid bayaran pemagunaan lisin komponi. Patunod SPRM Sabah Datu Muhammad Fuad B. Basra untuk remuto pinapagirot pinanahanan dilo case insuhutan. Tumanud Section 23 Akta Suruhan Jaya Penalaban Penuapan Malaysia 2000 siam. Interitan suai songulun kusay no koyonon tinahanda pulis untuk obstapis narkotik pinapanaw id koyonon kampung Bukit Nenas Sandakan dit ko apat tulan kohopod nakatalib. Kapelan id Facebook IPD Sandakan kusay natandasan dilo katumbayaan pensanganu dadah ponit syabu om katumbayaan negid pinapasuang dadah dilo id suang tinan sendiri. Hasil pinamorisan sobu nelaan do kusay dilo positif dadah ponit metamfetamin om amfetamin. Kusay dilo nawit kumad tupis bogian pangisuhutan karatan nakotik montok lang sumusuhut. Kes insuhutan tumanud Section Hopodom 2 Bingkurung 2 Akta Dadah Berbahaya Hopodom Siam 5 Hopodom 2 Section Hopodom 5 Bingkurung Isok Bingkurung E Akta Dit Mibagal. Duan Hopodom 5 Graduan Kimanis Petroleum Training Center KTC Unsubon memogunod kamilaan om kinapasan dialo montok kumarajaid pemurunan tumaw ges om ginoris. Menurut tetap Kementerian Pelajaran Sains Teknologi om Inovasi Sabah Datu Hasan Mahali Minabaros graduan kigunad kailad magihum kasiwatan om nagi sumilud ginoris karja kikomilaan kidisiplin om milud tumbayon. Ia Minabaros dila untuk papahimagon kantakan convocation KTC Kohopod id kota Kinabalu. Datu Hasan Makianu nagi muid KTC silihon sebagai longkod sinonong pinsingubasan kikomilaan takawas montok menokodung keburuan sektor tumau gesom ginoris id Sabah. Kepeburuan belajaran pinsingubasan teknikal negi vocational TVET kikogunoan tagayo insalam papalabus kukumarjad kikomilaan. Naturidang di tahun 2000 pada misa KTC nakanud pinapalabus 205 pada menem graduan dit nakosokodung id magisusuai ketinanan ng komponi kampanye no isuang tinimungan Petronas nagi pemerunan tumau om gas. Idbobusan suku toko kagut tituluh dot kabar-kabar. Sabah papaintutun OBI penguludan keraja suma penuapan. Sabah Sarawak kigunad paburuan ekonomi mamasok. Ingka kano kabar nulu di Sharon Raymond mantad Section Berita Ehwal Semasa om pinadalin di Floris Philip montok keselimbahan boros dusun. Salam Malaysia Madani.

Kau bisa nak nata tuang ku mana kau tapi naik tambah lut ku hamba kau dapat tita tuang tadau kau dua. Konom tulan kau hapod 2000 dun hapod manam. Harada tidak kau yang masih tindalan dan babai nanti bam lekot lekotan. Pagulilah pon si kau ku mana di DJ Nika Andy Anthony minang ambal lut kesalimahan beras murut. Ampat nila musliti gisam de jam ko hapodam duah pitanga tuang insan po miampai kada LP Rapi Alpino si kesalimbahan tako kesalimbahan baros disunit Sabah FM. Rihan kud pailah kumada kayo kanu dot negeri makina ngaw temanu dot kesalimbahan diti maya dot frekuensi di sanotas kutanabon siam hapodam duah titik tur FM mofat lah datuk siam hapodam duah titik onom. Kano na gitu man sa limbahan di timaya da RTM Click Astro walut rukusung. So ay kamaya da kasalimbahan miti lambus in FB om nagi hiti hi TikTok Sabah VFM Vigood. Kung si kau kumara kayo tinsanan jam kapo data tuang nung harha tambalot kapata da sundayit nga papanahan to kakasari at apabayan manimbar sundayit teka mananduk da sundayit. Rada keluhai kanud pata da sundait da maya da WhatsApp teko nombor WhatsApp id kusung iso siam apat siam kusung turu walu turu walu. Apa gulu dila? Timpunan toko pegembulutan di tim yang paid sinding Butia Tobulo mentadi Jovita Robert Johnny.

Baho misan po, montok di kombolutan hit-hit TikTok, hit-hit FB. Kadang aku liwa yang menhak terhian, take a like di keselimpahan minti lembus. Sarak-sarakan. Ndak sarak-sarakan, ndak minta dah semua komian. Megal di na kasunod gedit no jam ko hapon dat tuang no ngay sa kabalingkangan no nung hara na tambal at ikapat dat sundayit nga magi tanduk-tanduk to kasundayit kano dat patad sundayit maya dat number WhatsApp ikusung isa siya mapat siyam kusung turwalo ka Talib diti rahian ako nagi dat papailah kumada kayo karet dat gatang gata mentok tada suap sesuai ke pangilaan dat koyo antawan apa susut diti makin ngotok kau sinding tanduk to suap mentah dimiasin diman sutanan dat pagulo dila susui sinu kodan mentah laping janjangot

Basa nu dia datang balas papa ilah aku dah gatang gatak deti no. Apa gulu dila rehan aku dah papa ilang deti koyun de tawan masa-masa teko kepengatan tongus meninggur deti. Epinalabus.co.pisan meteorologi Malaysia di jam keturuk tatuang di tadabai no kopod konom tulan kopod 2026. Amontok de pagun Sabah kepengatan tongus meninggaru de paditinga kepampai de idwata sponsokid ilana panga pensiangan membakut tambunan keningau om nagi suk. Damatila tongod labuk om sugut kinabatangan om nagi sandakan intisan ketenabon kepohompit de kota Kinabalu penampang putatan papar om tuaran. Damatila itawau kepampai penagi dalah datu kunak om kalabakan. Untuk na kayo ikinayanan na kayo haradati at marisporis teka rasam teka tangus meninggarud papailang teka pailaan na kayo papailah kau maya ditit piro ruman TikTok kung nagihitid FB ka. Untuk di tengah tembalut ngayon ipinrongo na kasalimbahan ditit maya da radio bah lagot-lagoton kano nagidat papailang teka share kasalimbahan maya da radio mempaid papalagod-logod am karongo inde sambol walay. Aisa tumogod dire kanta. Bas ini pati lambos paranghan kuda kayo sinding pira-pira sinding kampai na sinding Angelin Pilion ku manta di Billy Gatong. Asutanan nila da taririmo ko id ginawa no in taririmo no id ginawa ko di Nelly Manggot am nagi pason ko di kantahuri di Henjasli.

tanu diesel gunaan tulun suai, baino onuan budi diesel mila pangaranan kuman tulun suai, amakan ko mentokno pagana kanto semo. Gisem talo kurita mila pangaranan kuman talo tulun mistuai, tumanud kuman kasakayutan. Kapailahan ko tilabos, milad intangan maya www.budimadani.gov.my Teka menelepon id Budi Madani isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima.

0: program Jalan Rahmat Madani PJRM Nepo ngapohupan petilong bersedut perintah insalam menguhup menginggan belanja masih turun kiriman miampai pengkurian gatang ipialitan hampun gisem terudah berpihakus untuk mengisusui babarang kebunan tiki tadau. Tulung kiriman bila mengintong tadau on kidayaran kepada gantos sesemok maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Karena perlu gosok kesihatan terseluruh untuk mengkikit belanja basi. Rahmat itu berkat.
1: Kaguli ko agam pedha megalin dapatos kuditin do rohian aku dat papa ilang kumara kayo ditit kepelaan gatang-gatak mentok tada suab ko turu tulan kau hapa 2000 dan hapa 2006 tadau kata lu gatang kata diti itu mandu degrade dan pulut de gata teko susu gata napa ngasiam ringgit limun hapa 2 maluk tusin desong kilogram susu gata siam ringgit limun hapa 2 maluk tusin desong kilogram gata kepingan di out no hub grade keiso 5 ringgit turun hapa 2006 tusin desong kilogram. Gata kepingan au no hub grade kaisa 5 ringgit turun hapa 26 tusin sang kilogram. Gata kepingan dit au no hub grade kedua 4 ringgit walun hapa 24 tusin sang kilogram. Gata kepingan di au no hub grade kedua 4 ringgit walun hapa 24 tusin sang kilogram. Gata kantalan grade kaisa 5 ringgit 4 hapa 28 tusin sang kilogram. Gata kantalan grade kaisa 5 ringgit 4 hapa 28 tusin desang kilogram. Gata kantalan grade kedua 4 ringgit 5 hapa 28 turuk tusin desang kilogram. Gata kantalan grade kedua 4 ringgit 5 hapa 28 turuk tusin desang kilogram. Damatilah gata sekarap na pengasa ringgit tolun hapa 28 siam tusin desang kilogram. Gata sekarap seringgit tolun hapa 28 siam tusin desang kilogram. Ilan agatang-gata mentok tadau suap binalabu sa ketinanan pemurunan gata Sabah. Tadau kotolu. Amit. Kinayanan dit negari megal hilad temporuli itu haroha tamu da suap. Suhatan nakantad mo gawit-gawit datang dua kaping. Teka dua karung akantalan. Man po da ponamu kay. Tapi na eh. Sadap pinirubaan man tadi Eni J. Gipil. Mohon sih kau gino aku, mentok ketuang banyak, nak anu takon timpu, magi rumah-rumah kau aku.

Ramadan 2022 pada maturu rumikot nakawago. Itina timpo tasanong manto ko pa intutun. Jinamano kumat mamamali maya iklan mga puasa id Saba FM. Papalambus pasan ng papaintutun produk ontok timpo mga puasa maya Saba FM. Jinamano kon kuno po pakinangahon. Aapuri mananagi id suang tulan Ramadan dit ngepono barakat. Nuno po man andado. Pangalunang slot iklan mengungka puasa Saba FM 2022 pada turu timpu baino. Romuto tupiser pemadagangan RTM Sabah id nombor aso walwalu turu iso 2 telu apat apat. Pukiputan id nombor iso 6.

0: Nung orikat tulan Ramadan, timpu mengukap puasa, asili timpu dit piandad-andad. Itino kasiwatan montok jinamanu, api rongaw-rongaw da makikinangaw Saba FM. Untuk timpu sumadya, pupasadyata kanon montok mengukap puasa. Pintutuna produk no maya iklan mengukap puasa Saba FM 2022 pada meturu insa makai memamali pintutuna cenaman pagaduna slot no paino promoto topisor pemadatangan RTMS Saba in nomor aso walwalu turiso 2 telu apat apat pengikutan in nomor iso ono.
1: Baham maiku harho toluhot sundait dot nugiari manku pakitan duai ina po kumisa nga balik ke pamuntang hambo narid

Enggak, ini dapat ketolong sama entah di S. Bonbon kah? S. Bonbon James. Tutudan au osorob sebuan negi au otolop kah? Tutudan au osorob sebuan negi au otolop. Main udah kayo kumusar hai. Tolu mah kapiala. Aku bilang kangam nggak mana pa marami tako dat simbar nanti no katali basinding dito kena nga tako manta di mali alin na majinggal na kuro mati.

Insan po, munang kusikaw ko kumada kayo mantadot kinampayan na kayo iit ababayan manimbar sundayit dit jam kohopod gisam jam kohopod ang misa tatuang dit tadabay na. Pansiko kumada kayo labi-labi pinapatahak, pinapahop minanahak na at nagyari nanahak na sundayit pinapahop na sundayit ba Imandi, hilaid Selangor, hilaid Kuala Lumpur. Kalansanan da perong awi boleh aku Anthony Tiwin ka di la sinding ka sinding wan tadi John Gaisa datu John Gaisa minik kal sinsing mi bunga mawar kapisanan tatuang ibius giun nagi baham iti kapelaan teka kabar kawago karet di tanak dan tingkau teka tanak dan naguyo. Teman udah teruputan kabar. Tanak de naguyo itu it gonsuhatan linogod ki magnitude 5.0 nakaruput tenan tekan id koyegan sandakan di jam ko siam hapo da misa minit tatuang di tadabay na. Tumano do kentalangan dot kopisan meteorology Malaysia met Malaysia longkod dot tanak dot natingkaw dila. Nelaan dat id koordinat 4.9 darjah kabatan hatus hapo dan 8.0 darjah kosilahon id rinalom dat hopod kilometer kada met Malaysia kinayanan dat tanak dat naguyo dila tanak dat natingkaw dila kikira dat 4.8 kilometer kosilahon mantad dat lahad datu. Ginogor teko tanak dit naguyo dila purimanan di pasasa rilik dot tisan kasilahon met Malaysia to milambus dot miontong ngontong dot koyo yuan dila kalasanan toko dot tong senong senong at tong kopinayan tong magigian gawi dahil id panang lahadato am nagisandakan. Alfred Rungoy kada ko bisarangan dia David Migong balai polis penampang alain kita na daw noko piruba ka Herumia Amira kabisanan tatuang harap pa sundayit ka nakatalib na di sundayit nakatimpun di jam kahapod gisam di jam kahapod misa tatuang kanang kinang hata ko sinding diti kopi boros o kopi kito mantan di Patricia Subalam Sutonanda tanak wago mulangkap di Amy Jan Kandilong.

Bampasan pentilan bos mantan di Lucy Dayo kada ko bisa tuang tada ko dua ko mada DJ. Masa no ko pagulu ya po ko mana gi Julita Magret, Julita Judith Helen Young Lucia Bibi Florence Boy Joel for Lorita Kinajil. I Juli Tombovo Adila Duvanson. Rosugud Emilia Gom. Kelaran suang bagang sage yubog janiopin nampaganakan ya Abdul Malik, Maris Murdim, Charles Lejinon, Jose Patilo Kalion, Josh Gimbun, Mio Pepasan, Alansan Alidas Ngawi, Pipapasan, Ponsiko DJ, Kadi, Lucy Dayo, Abrakatan, kena Mio Pepaganakan, Rupain, Kana ikumada ya. I Charles, senang tetuang DJ Mtensanan, makikinang omaya kesalimbahan dusun di tos senang kapiaka. Ponsiko, Charles. Ampasan peti lambus diti, kapisanan tetuang di JLP, kasiwatan ti, manu aku timpum mason, kapisanan tetuang kumatin, sanan makikinawaw, tambalut di Megal di, tambalut id Sabah BFM, Megal di Muna, Darita, MM Suk, Bagang, Jenizen, Ezpon, Linda, Rinilaw, Miton, Duyutung, ponsi kau terima, kau dino ikus limbahan toko, kaposi turos kakita tataru apa si boros apa si tinaru kade Muhammad Izan Syukri ponsi kau Izan peti lembus ti maiko pelembus pagulu makin ngoto ka sinding ka pasan mantan DJ sepatilu kada ko bisa nanti tuang tadau kedua DJ hampi pabasan no kabar no sumuli pende pasan tambalut Megali Julita Magret Lucy Doyo Marejuhan Josie Mindong Lucia Bibi Inero Sugud Ina Melia Sandakan Charles Sulejinan Datu Elizabeth Morris I Julius Pansaya Vitus John Modet Maris Morodim Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narumbay Pita MM Suk Josh Mining Joseph Golombo Patrick Antang Petrus Quintin Tambunan Gasi Joakim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Meliaka Winnie Mingkong Inggap Satur Albert Sipaun Minsanan Tambalut Sebab FM FB Nagi Makikinang Radio Kalansanan Angelidas Terimo Boros dusun na sanong kapi ay saan hati pemagunan ka di Josep Patilo. Badua sinding parangahan ko, nakatahak ko na ngawi dia di Bonaventure. Juli matimbun nga pagodila, kada noh kumos di Jostaga.

Atang kangao kumaraja kada pogi som olihuan manamong kalidasan nung alain pirikaw mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit olidas pundurong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri ko diponon mato nunuhit lebih kiguno uludo kasasokon pamusarahan to susuno umuhobo mendorong taruhay om gumulit kumaraja meampaid lebih oporokis tinan olidas pamusarahan oporokis karaja nga lebih produktif.

kawayo wayo osonong osuhatanan isa kawayo wayo dit au adalan idesuang mangadang teka maganudlang dit manalikod tulun suai sebagai pinsingubasan ng pamitanan kawayo wayo osuhatanan idhal kawayo wayo kapusyon om balanja mangulod ko sinan to sasanong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kawoyo-woyo. Mimboros to susunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momusoro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adam. Om atoronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganunta kanon om tinumon med osuhatanan. Montok manamong kalidasan tinan miampai au momirubat.

untuk meliut. Kada pemain-main teko semua borong dan meliut. Pakai peningalitinan jaket ketinggalan nung harana maset operasi pepaudali turun dan liut dan sikapan nung mesuai telidang nung semina borong kena liut. Wogan longon terima menamang kebarusian tinan. Kada pemegunan uai liut pemberusian tinan kakamot teko takanan. Terlima memegunan waik terlidang teka waikit putul untuk inuman pemuk takanan kakamot tinan. Terima lanan longkot pondolihan pindau tinangan dan tegunok tikus. Memegunan peningalik tinan masam mengilanat walai peserilit serat ketali betliut. Sikapana may pakiubat ng sagitan na isto ang timpun na mga pagkadaw sa rakatalim karaja mengitanan walay.

0: Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tetandu ruang identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, akasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ruang identiti rapogunong urusan rasmi. Katangan no, akasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, amindangan takin uruh parintah, patutuyon maya ramaikat. Ampasauk ra iono mataki selamat amaluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau kosong rasangulun warga negara Malaysia.
1: Kapio, tapi babal buli puno into rakinabalo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan. Ra Malaysia babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasau krasikulan intok angkaraja am intok dunasuangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli rayu sambala rainan nguasa kapuam polis.

0: Kukula kampinan perbankan mayar rendalong talian yohino. Pe panak am apain talang ra numbur kampinan bank katalaluan am numbur TSC ra ulun bokon. Pe waya-waya rarahu SMS matong amika poyo abalan intora media sosial intora ulun ika akolihan miun ang telepona pasi-pasi ra bank ra ngampong perbankan internet no sino po account miun inuna no ulun bokon.
1: Pai vaya-vaya rarangan angiwit angumbolo. Rangan angiwit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angiwit ika rumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyawya. Hino salarangan angiwit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan darangan. Rangan kapio ika angiwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapio iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

0: せ明日は会おうと思います
1: 。おっと、愛想なラグナカロンのんぼたなんだ。さあさあ、こそおっぷとはカロンまがんさくとがすさ。
2: あし、ひぼうかれんでりゃお。
1: あいそう、まがっとぱげぜやおとびざっきーざぽ。
2: でっかっぽひなしゅりて。ばしばしはいでてぃのうらもぐとぎゃきざぱんこ、てぃがっぽんこっとおん。まがっぽだのきとんおす。
1: いってなこんぶんがたんこりて、さあさあらいそうだかろんかんこりゃお。あおぞりかたんとだまがんさく。もこまげてとんかいて。せ、たりぽないがいかてななみなかすわてれか。
2: Bah, banda tu pun boleh nak ikut tu tino.
1: Okon, suan ku jauh dah muat dan aku sah pisahkan kau dah banggal telik diti. Tigo, gak dok kira dong aku dok menakau dah dawai lo telik diti.
2: Pasau ku dah ingkar hati kau ni. Tatah awal no, po ogo mati titu lo menakau dah dawai lo telik kau. Mereka kai sah nak kau si zan dia nak kau sekot.
1: Nombor, gak kau si ayah si. Dah itu, nama tu gak pergi rumah dia kau dah kau si zan.
2: Itu nak abik kerja dah menggumpadan. Apa tu dah ada nuan-nuan tu kau dah paling tak kau matanya gariti. Montok nak kebersihan tu ngabi. Kak dah ada umbak kok.
1: Tepat tu nasi. Nung padakan gaya dawai lo telik. Akan ke benusak gaya dah sahabat yang tu nak. Ika kelajak dah dia. Pagumuan tu nak susah. Iti menak betul kau dah bang lo telik. Nga sangkua gini muk lugi dah. Kan kau kudik kelugian mati dia si.
2: Tuh negi ya. So ngia di kelati ngabi ti magumpadan.
3: Pasik-pasik, mungkin ang oras sa imbang boss kada san masa Radio Malaysia Sabah VFM naikot winasi.
4: Hi, Copy Boss yan. Izo Popo, Songuhun, Huhumozo kada san dusun itpogun Sabah. Kada hibay mo kinongo ko sa imbaan, boss kada zan dati kita daw. Iyampay mo mo boos diosu, yung oswaw tomoy mo. It frequency, si zam ngopodom dubo, titik 2 FM, maza, Sabah, VFM. Ko sa imbaan, boss kada zan, noikot, binasi, homoswaw tomoy mo.

0: Kopivo Sian Om Tabi Malaysia Madani. Kinangon odi dito iti abalid pogon pahumbuson ku izo Peter Claudius Jokinol. Kapaguhun na pang tuho na abal. Sabah papaintutun OBI kalalahano manuidong ekosistem paguhudan kalaja au ahung suswap. Pagintangan kumas Sabah Sarawak kiguno onwan kapaguhuanan tuduvan ekonomi tuhun mamasok. Amunabay na kinangaw dito iti abal paimpanu. Papaintutun om manakadung o Sabah kalalahano dong kavavagu maza hisabon kavavagu kogi ginovo tangavasi tumanud tangazan kikobuon tay OBI sabagi lahan tonudon manuidong ekosistem pangazuvan kalaja ikikavakasan katan om au auhan ahung kogompit kopanwapan. Nabos de Vazon Montili datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor tahu tauntud tegazo pagintangan kozo tumanud OBI.
1: Melalui tiga teras utama, yaitu teras pertama, pengurangan ketara risiko ketirisan dan penyeluingan fundamental di mana tadbir urus tidak lagi bersifat reaktif. Sebaliknya, berasaskan formula 3P, proaktif, prediktif, dan preventif, mencegah sebelum berlaku berdasarkan penilaian risiko nyata.
0: Minamason ni Datu Hajiji di untuk pinapay magon Convention Integrity Tadbir Urus Om Anti Raswa Kita 2026 id Kota Kinabalu. Penuku kepengasilan OBI Dodizon Sambogizan do mantat KPI taunan montok saviavi mohingon kaupisan om pamuanan ngavi kumpani kepalintan pogun. Namot na ngazan tavasi pengazuvan kalaja tukuon tumanut kontop kaing kudian kosifatan kobohingkangan om kavakasan ponoy naan. Namot dino tapinay ngavi itinubong da RTM minobos da keponjulan Convention Integrity Tadbir Urus om anti raswa kita duvongay bu duvong panamanom dino kiguno montok papaing kavas topiumanan do guno integrity itimpu papapanaw tanggungan di Hosondi.
2: Sedikit sebanyak memberikan impak dari segi kesedaran di, khususnya di kalangan penjawat awam dan juga kepada seluruh penjawat swasta juga, supaya ketelusan dan juga keyakinan rakyat itu semakin bertambah kepada kepimpinan dan juga pentadbiran kerajaan negeri.
3: Buat masa ini rata-rata masih kurang pendedahan lah. Jadi bila buat yang macam begini kan baguslah untuk terutamanya yang muda-mudi begitu supaya bekerja dengan lebih berintegriti dan lebih berkomitmen lah.
0: Alfian Sambas Om Judith Jolis. Hobi duvongai bu himongatus memampazat minamung kita duvongai bu duvong penom enom inakanjul duvotadau. Pemusawan om kepatutan memasok it Sabah om Sarawak kiguno onuan kepaguhuanan it suang pemalanan tuduvan ekonomi tuhun memasok pogun. Matok papatantu kotulan kepelintan om nagi pinggisaman i papanaon miampai au oizuvan o kaumatan it duduvop pogun. Nabos di kumaduva wazan mentili Sabah datu Iwan Benedict kiguno dolotion o kepatutan dotuhun magigizon it kavoh pogilo lotian it piahatan tinau susuzan kinapanui dengan Malaysia om kojomina nikiva doit kaun dengan takavas pisampuvan. Bidon dian Malaysia 1906 nga padam tahu ikiva kain tahangan jominan pengumuhigan kumabaw gizan ituminanut doit kinapanui dengan Malaysia. Namot iahal iso himotahu kotulan takavas pisampuvan nakasuat kakamay kapatutan tuhun malazu om tanak pagun Sabah om nagi Sarawak. Datu Iwon isuno panagi montili katundan pamonan kapangindapuanan om patsakazan minamason ditih di ontok timpu tay

0: sesi libat urus Kongres Ekonomi Bumi Putra di Kota Kinabalu. Kiva kesifatan do kakadezan haid membakut peintutunon sebagi kinoi zonon pemagazat memimiombo maza memogompi susu Suzan Kihogo it kinoi zonon nokomoi. Nobos diadun membakut datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kinoi zonon diti kiva susuzan doit bogizan kobuon pengindopuan om landscape it kinoi zonon i apatut tamangan om nagi onuan pegintangan. Atumbazan isi dohang dinakanu papati hombus susuzan om sandat posohi id uvang nokomoy. Tutulus kapanak do agumuk kofosian kumadu dumagang om nagi menginginda pukinay zonon do popobu ababazan ekonomi dioho. Isi do penogi montili kopalintan kinay zonon om pemuhaminan tinubung do RTM id membakut. Ahansan idatu arifin kosifatan kakadazan haid membakut anu kotihombus ukabon sebagi kinoi zonon i popisompu miaga do susuzan kinoi zonon sandat posoihi katombuhuzan om ababazan ekonomi kinoi zonon.
1: Kakal ko po, makinongo abal itpogun.
0: Abal na po diti nga sumahimbo matat Sabah VFM kusahimban bos kadazan. Songhun pakakalajak kapalintan tinan do SPRM kikotumbazan no kogompit kahasa mamaguno do tanggungan kalajak kogompit kapangazuvan project ngavi kapalintan id Kiningaw. Tinan i natantaman id upis SPRM lan Kiningaw di Tadaw Koiso. Tumanud ko yung tahangan i natantaman no po nga kusay paing kalajak sabagi panakaday engineer id kaupisan kapalintan id uvang no kumoy kikotumbazan minamaguno do kuwasa daw sondi pinapoy magon sigil ko kunan nopongoh kalaja montok project i pinapanaw isa kumpani sanganu do sinavan disido. Panaisukan timpunon naihan kiva opodam himo project kapalintan miampay do hogo songovian kuang hobi iso titik si Zam Lizong Linggit tinoy na do kumpani sanganu di sinavan disido mazad id pipio mangunguntilik toto topot. Vokon po nga Maman Hamin Sabah Maju Jaya papapasang sumbu lahan sola om menodo papas konkrit. Kumponi na kami nga kikatumbazan minanoy mo si Zang mapunamhimo piatus do mantad hogo project. Namot hobi din na po nga pinata kuma manguntilik totopot sabagi pembalazan minamaguno lisin kumponi. Namot din na di antok tubungo do patunod SPRM Sabah datu Muhammad Fuad B. Basra pinapay magon do pinanan no komoy o mahal dino sa Izukon Tubanud Section 26 Tahu Akta Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia Duvong Ngaybu Sizam. Doit ni kokoton suvay songhun kusay kinoy zonon tinan do pulis maza kalaja obstapik nakotik pinapanaw it kampung Bukit Nenas Sandakan di Kaapat Wuhan Kaupod Nakatahib. Tumanud kupayhan maza Facebook IPD Sandakan inatantaman na po nga kikatumbazan kiva dadah kawo shabu om naihan pinapasuang dadada na kumoy itsuang tinan disido sondi. Asil pinonisan vaig sobu naihan do kiva hongot dadah kawo metafetamin om amfetamin. Novit inatantaman kuma in upis bogizan punaisukan kalatan nakotik montok hang sumusud. Sa isukon ino, tumano section o panamduvo bingkung duvo akta dada ko higaganan sa ibu sisam ngatus himang panamduvo om section o panamhimo bingkung iso bingtu bingkung e akta miyagadino. Pinasaw o duvang panamhimo na kompos penginabasan tay graduan Kimanis Petroleum Training Center KTC dagunon tavavasi o kabahan umtoyhan di nanu montok mamagonop kapakyanuan dahit pamaunan tumaw guest om vinakas. Nabos di manunuat pa yung tatap kumuntilian pambalajalan science technology om inovasi Sabah datu Hasan Mahali kiguno o graduan do opulokis monodo kasifatan om nagi dumadi vinakas taba di kanu manongkiyahi kidisiplin om kogi ginovo tavasi. Minamason ni Sidoditi di antok pinapaymago na babazan Convocation KTC Koopod id Kota Kinabalu. Minobos nagi Dato Hasan tay tumihambus o KTC pavakason sebagai hongkod konuan kahantasan tevasi do pinghudan kabahan takavas. Untuk menekadung kabuon idbogizan tumaw guest om vinakas kalaja id Sabah. Katundan pembelajaran om pinghudan teknikol om nagi vocational tivet noihan kiguno do papahabus vinakas kalaja kikabahan. Mantat pa di natuhidong di duvangay buo po ng miso nakapapahabus o KTC do duvangatus himang po ng manom na kompos panginabasan tay graduan i nakapanakaday dahit magisusuvay nusudan pakalajan om kumpani. Kampay no it tinimungan Petronas om nagi pamaunan tumaw om guest. Mga tago Kongres Momogun Kabangsan MNC moy koy magon na momogun sa bagi iso koy tutunan misompu tatamba muntok tuhun magigizon mamasok saba. Nabos ni Presidenti Itan Sri Wences Anggang atag dino pinaintahang sa bagi iso pamihian tatamba. Subay ko koy tutunan tinaw inagunono na tinimungan tuhun posondi. Masara kapayahan di Tan Sri Wences Anggang pinapaintahang do koin tutunan misompu ikiva pionitan do panimungan paguntaban kapayahan om nagi pamalanan kotulan om katundan socio-economy. Itimpo po nagini no, pantangon do MNC o pamagunan koin tutunan kadazan dusun om koin tutunan tinimungan tuhun suvay kampay no tanggungan kotinanan di Nobi Disidosondi. Atag mamagun, kampay na kinapay maganan, kupayhan, mamagun, duwang ay bu, duwang panamapat, isinoynan di tu nga padam tu susumain, kampay na onom nga panamapat ko isan tinaw, daw mantat tinimungan dusun, murutik om paitanik. Mantat na dinah, ahansan o MNC, atag na kamoy onuan panimbangan, itsuang kapagisu, suvazan ko intutunan tuhun, magigizon mamasok, itsaba. It pamupusan kinangos wagwiti tuhod abal. Sabah papaintutun OBI kalalahanong manuidong ekosistem paguhudan kalaja au ahung susuap. Pagintangan kumas Sabah Sarawak kiguno anuan kapaguhuanan tuluvan ekonomi tuhun mamasok. Ikakana iti abal mantat Sabah VFM mamabal beriti nga nuhut di Sharon Raymond mantat bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Dennis Primus itbos kadazan. Tabi Malaysia Madani, Kopi Fosian.

0: Dabay na jam ko nom apat ng padam 2 minute daw nung survive date po gunto ko tu tumato ko pada nama tapi naiko daw makinang odo hozo to kivality duva ko pahan da song hamin da pohambuson ko.
1: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diazu kapahan.

Tapi nang ikong ngavi kivaditi duvo kupayhan do song hamin do notay mo dagay. Om kupayhan song hamin do kapaguhu na po diti nga nambit dagay manta di Dr. Rovina Ginibun do manta di kampung kapimpinan Papar. Popoyo do minudupogun i Camillus Ginibun di jam ko onom apat ngapadom 2 minute do nung suvab di Kohimo do Wuhan diti koopod tadaw ko iso do deho idseri kembangan Selangor. Matano do kaya nanditi do manudi do popoyo do sinakagon Ginibun sinakagon SASM Maginal om sinakagon Datu Dulaim Saviavi Iziaditi dari numbono podo sangingizon om sentop tepinai walis om kinovangan lagi ngavi dari sadu teiko it somok. Hosoko notinan di tengotiagak Camillus Ginibun do untuk tadau suvab tadau kaapat kavahu diti Wuhan ko opod ngapuguhi di no oviton pahain otinan di tengotiagak do deho it panambazangan Holy Rosary Limbahau Papar do jam ko opod do dongo suvab om hosokon lagi do deho it kahabangan Christian Limbahau Papar do jam ko opod om duvo tahib tangadaw omay do tahinasan ko sa diazu suguto ko kopehan so kamin do kapaguhu na paditi nga nambit agay manta di Dr. Rovina Ginibun da manta di kampung kapimpinan Papar. Popoyo do minidupagun i Camillus Ginibun di jam konom apat ngapadom 2 minit dongo suvab di tadaw ko iso kohima di tivuhan ko opod dadeho id seri kembangan Selangor. Mantano do kaya nanditi na manudi do popoyo do sinakagon Ginibun sinakagon SASM Maginal om sinakagon Datu Dulaim saviavi izio diti dari nombono podo sangingizon om sontob tepinay walis om kinovangan nagi ngavi dahit sadu teko it somok. Hosoko natinan di tengotiagak Camillus Ginibun do untuk tadaw suvab tadaw kaapat ko vahu diti Wuhan ko opod ngapuguhin ni no ovitan pahain o tinan di tengotiagak do deho it panambasangan Holy Rosary Limbahau Papar da jam ko opod do dong suvab om hosoko nagi do deho it kahabangan Christian Limbahau Papar do jam ko opodom duvo tahib tangadaw.

Dari nombor nopo izeho mempai da pason onu abal nga video zu om ketobian tarau ketohu om tabi pibabasan ketohuadan kemari dia DJ dong sebab diti temaimo do ouhi popo hombus do pason nga viragai kadi tepinai Simon Justin poin tantu nopo tepinai do popo hombus kai da pason do ikot o timpuh do popo hombus do pason kyo Ami ti pason do sumusu titi kopi posen nang suvab tarau ketohu DJ Mamason Zo kepegu kuma pahai dari dia DJ ka ketuhadan om kuma lagi di Julita Margaret, Helen Yong, Alicia Lilim, Lucia Bibi, Florence Boyjol, Florita Kinajil, Rod Sugud, Emilia Gom, Silina Jupitol, Maria Muhammad, Christina Mail, Yubug, Marius Marudim, Joseph Botilu, Abdul Malik, Charles Loginon, Kalium, om kampai nang AVI Auku AI dodong suap di tim yang pada pason tabi dodong suap tarau ketahu om pi babasan ketahuadan kozo diau DJ tu pinapahombus di tim pason ku kadi Lucy Doyo. Om sumusut pason mentadi Wilber mentad Duvanson kopi pesian dodong suap DJ om mamason zo kumasa vivi makiki nangau tangau hido kesimban bos kada zandai sabah VFM om Hansan do tomaimo ohidas miampai do balakat mantad minamangun kadi Wilber mantad Duvanson Lucia Tati kopi pesian nangau suap kumade dia DJ tosuau onu abal kadi ti avasi iti Lucia Tati om Hansan Hidas tomai mo miampai peganakan nuka mamason zo kuma di tambahutku megan kuso di Helen Yong, Bridget Samuel, Lucy Doyo, Datu Elizabeth Morris, Florita Kinajil, Mania Gansing, Elise Chelilim, Julita Judith, Inai Rose, Dait Sugud, Dennis Yang, Joannes William, John Tati, Simon Justin, Charles Loginon, Tompulan, Petrus, Dimis Satur, om Toin Sanan tambahut do Sabah VFM dari nombor nopo yang pada pason Hansan Hidas Koto Maimo om tabi piang bahutan di Aiso Kopupuson Koto Huadan DJ mantan dogo Lucia Bibi bisa pada tiap pason peguhi do memahi stay kemakin ngau toko do hozau Shalom DJ Pete Izo I Floreta Kinajil kopi pesan ngau suvab kuma dey diau om Hansan avasi kena posikan om Hidas Tomaimo tabi tadau ketahu om tabi pibabasan kuma dey diau DJ Pete kaditi ketahu dan omingkan lagi kuma dey diau Floreta Kinajil om Mamason Zokuma di Florence Boyjol, Helen Yong, Dolores Asing, Justin Gabriel, Monica Eng, Lucia Bibi, Lucy Doyo, Alice Lim, Joseph Botilu, Marius Marudim, Adila Duvanson, Emilia Gom, Om Kampai, Nagi Isontop, Aoko Aay, Dodong Swabiti, Ma Aoko Nagi Ohivan, I DJ Tarho Baino Ketuhodan, Miampai Da Pason, Ono Abal Nga Video Zuh, Hansan Ohidas Tomoimo, Om Tiong Buso Atokopi Om Bahutan, Om Tabi Pi Babasan Ketuhodan DJ Pit Kadi Floreta Kinajil. Amia nang avia pason ngavi data bahu tapi nai di temoimo do popo buzo da pason ketohadan ku made dia zu tu temoimo menako dong di kesempan do bos kada zan tapi nai ko om Hansan do temoimo om ketihambus ko da mungkin ngau di ti kesempan do bos kada zan om tumi hambus ko da mungkin ngau da hozo kina ngau toko hozo mentadi Venita Lojuti da iti Edvinon sutanan hozo mentadi Magdalena e Muginon tapi nai om tambahut om negi hozoma tadi Junior Jimmy Kiva Suvai Kaupusanu dari kesimban Dobos Kedezaan.

Ya, tapi nggak ngafiin kano nongo toko hozo mantadi Junior Jimmy kiva suvai kau pusanu om minoko beri toko udah jam ke tu himangopan minit do dongo suvap dari pogun toko om petahu dan kuma sabavi tapi naik tambahut dari da hivang da TikTok da Sabah VFM gumu tambahu teko tapi nae diti da popo buso da pasen nga videozu om man ku sifato da popo hambus ke tapi nae tu osikap iti pasen nga vi masa diti Facebook da min savat diti tapi nae nga au na mengu pobuzo na po pasen nga videozu mai kada ko sa diti pasen da sanguhun mangkikin nga tangauhi teko mangkikin nga da Sabah VFM i Kamarul. Inambo da popo buso da pasen daw kuma di kovang daw kaditi da mantay da ida hamin pongsapan da kiva da kumahingkangan kuhidasan dati da hansan da avavasi na dai si do ka ama ingan na po da tambahot uliti nga Ivin kaditi Vince na hansan da avasi Ivin diti da mantay da ida hamin pongsapan kadi Kamarul Maza di TikTok do Sabah VFM. Tau dan iku ma Sabah VFM tambahut menjadi Zandi Dolores pin pabuzo de pason ke pipo sian nang suvab ka di mantat sedu tu mazan zo Zandi Dolores dai ho i da pagunda Australia da babai na di ti hansa da vavasi ko da dai na i da pagunda Australia Zandi Dolores. Amin kan iku ma di Johnny Joseph ke pipo sian ku ma di dia i Alpha i LY Lia dari ti ida TikTok do Sabah VFM i Izan i Josephine Mansang dari ti nagi i TikTok kopi pesan DJ kaditi ma gumo po su survey man ko si Vato do popohombus nama tina mai ko pahay do si Vato wagu popohombus diti pason masa diti WhatsApp do Sabah VFM. Pasan mentadi Joseph Potilu iti kopi pesan nang suvab tara kota hu DJP tompi babasan ona abalno ka pasti ti mamason ke masa bi tambahut da Sabah VFM FB om makikin nang da radio Megan ko di Julita Margaret i MM Suk Maria Juhan Joksi Mindong Lucy Doyo Inai Sugud Inai Sandakan Julius Pansai Florita Kinajil Joachim Kubot Edward Law Charles Loginon Edward Jokinon Avitus John Modoit Albert Sipaun, Marius Morudim Gawis, Moliaka Winnie Mingkong, Petrus Quintin Mantat Tambunan, George Mining, Datu Elizabeth Morris, Patricia Nicholas, Patrick Antang, Lazarus Biug, Francis Edward Siluk, Joseph Golombo, Lucia Bibi Mania Gansings, Omi Zolina Kaditi, Omi Acoy Taman Pasir Putih Putatan. Mempe da pason ku da hansan da ong hidas ngavi to mai mo ketua dan DJ Pit tu pina pahobos di ti pason ku mata da go Joseph Potilu amsu tanon ha pason mata di si koyok men mantat kampung papar tambunan hai kopi pivo sen ngo suvap tara kota hu kuma de deo DJ Pit tingkan lagi kuma de deo om tabi pipa basan kuma tambahu tom tapi nai ko ngavi it hansanan da ong hidas ko ngavi miampai kalaja tikit tarau om avasi noda kina posikan do dong suvap diti om iino DJ ketawadan kadi si koyok men mantan kampung papar tambunan om suta non pason mantadi Julian Yapa iti kopi pasian ngo suvap tada kotahu DJ om izau i Julian Yapa mantan kampung lintuhun tambunan it kosipatan diti anangan zoda popongka pason pugu kumapahay de dia om paganakan no DJ ka ketawadan om kuma savyavi manana panai dari da radio boss kadazan om kuma di Reverend Father Nelbert Peter Father Rudolph Johannes Father Shabil Francisco i Roma Lawrence i DK Daniel Kinsick om paganakan om i Bishop DK Cornelius Piong om tain sanan sinakagon yapa sodipan sudiman sasi gundorong kojiun tumitiu om paganakan otolian bosonggi om tovi na po nga kumatoin sanan tupinay tambahut di kotutundago mebe na pason tabi pibabasan pati ang buso atako pi ang bahutan dan namo atako pa impasi amen katawadan DJ kadi Julian Yapaditi. Om
Om sumusud pason mantali Richard Bin Ginos kopi vosen nang suvap tara kota hu DJP tom savi avi tepinai tambahut dei sodu tei ko it somok Om savi avi moki kinangau dei kosohimban do bos kadazan mantali go Richard Bin Ginos mantali kampung tindu zon sugud Om tumi hampus kau dah mungkin kau dah hozo tepinai kau kini kau tak hozo pinayang petan di Catherine Vitalis om di Richard Michael Fu miupus lagi kisom sutanan hozo mentadi Fanzi Ruji miupusan di kaganit om nagi di Alicia Kulungan inupus kudiau.

0: せ明日は会うと思います。
1: Panahan hosong patakotohu Desaba VFM Kusohing baan Bos kadazan No code Pinasi
2: Onu o toho suwanon denggi. Toho suwanon denggi nopo nga toluo modohiu inovit do nandui edis tondu. Tanda ngawi toluo toho suwanon denggi. Monigong do tomison. Tonsion. Oluahan do tuhan. Mosol. Pihangadan Om Hinso Mato. Suvai ko memuza insi bo kuhit bogizan tonung Om Monsis. Hang mengipop toho suvanon denggi. Memunsok sontop pengetahuanan nandui edis. Pohon tepon kemoimo memazan toi pipihion hamim. Iwan mantan o itan nandui edis. Om Hinsonu mantan kinesenon pengetahuanan edis. Sogovian toko manahob kohian nandui edis. Aiso edis, aiso denggi.